saya yang punya tunangan semua. Lagi lu apa hospital? Lagi lu apa pusat? Aku masih tidak mau. Enzi, yang dia buat itu saya yang paling kompetan. Apa yang bahasa ini dia kan? Apa yang bahasa apa? Ambulans ini buat. Kita bisa setiap saat. Biar mau, mana? Awas.